Shalabe ta kanapi haleban utang merkus Sengkata kiuka kisip talisep te recre Sabiro shakali tenamit koban Renak wangha kwesila renak tatsilak panunel Naruna katpokok sa 77, 95, 60

0: Kuwi ko kana kuwi nakakol di kakwi cerunak. Tengnofas nataliman aran rupeli koreo nakter koreo majala wanan aran tesik tengnofas abanan aran kuan mare teras lok balik komputadora kuan aran di HP li Dell li Lenovo abanan kuak kipo deskere di balo maka ta di chanakul malak maka kuan re abanan kuik aru kumias jahel kukote chanakal ceru abanan aran akwin arun yang kelok li impresora, teclado, li mouse, li xial, ut kuanchis kumon abanan za Tecnofast narun yang kesh bukok za li 55-29-47-50 masherabi 55-29-47-50
1: Bantios, utkaru mata kulung sikolan kilhana Kristina. Hokan ut nak sadi stiklahik di nakke okril bal ke stienak. Nak talumer sa spen sa chunilish khayalil alta vera paz aran kwangli kawil ham. Awanani kawil sut kaksut i ham. Utaran ke stienak arin kwal halan kuchik. Abanan hokatiena na ukchi chikosklish metseu utana kwana ke shechal palume kwana kyo chakliham abanan chalti kilham holi action ro kaina ko chirban kokana ana ke shena na koibeni na salikatiana tanume lume sa shalal holi habli na khil rakhlal abanan kwandi tsakatsakali khwal Siu cikna ganas keli li ikroch endi ham aran kuandi cah kilat bejan aran kuandi siu kuang utaane nak esyena kuang rueni kil nak minka rah utkos kacena kuang ke linane nak ke holomin reli hunhun si popol anina ke awa behing reli hunhun si truk tenamit malah li sheels kumon tenamit departamentos nak celi re aan nak pi ak joke cis Kshesh kaurisiri web, oshkache, achal tana bar ahelru, aran kwan kebre rilbal, pechal, karute kanakwe blikaskizin, kwanak mare shetane rirochoch, mare karurishe shkul, uchikunil zashkawanak shikinain, na kwanak na uke ebli tsul, utkhalang khalang linak ulman pechal, utaana keshchenak, na kwan rivenin kilbinak, na kulak akyochak, Kacak ekor kisyo nak kuan ban arima kali ham hamanan kisyo nak kulah hut kabeh aran takkan nak cok kocirit ban nak cok di kawil ham hut kona kisyo di khas kisin cok keb cikang helak di karuli kuan keb di kine cok keb rezil ban bar cok cishik re nak cik hokai nak kui kuan keb raksa atin di kine di nak ke tengkan Renak mare ahel ru aran kuan kem nak kacir renak nak kuas pasar leka kuan nak ingkarah kumang cah kilal abanan arin jo kuas kewali resilal rahlal kawa Victor.
0: Kui kokana kui karniseria Juanita nataliman sekalaran sali kacil re San Juan Chamelco mare negerah si kion malah si babai leti aran detau listi beli kajlan. Estive likui malakhliak ur malakhkui likuakash arante chanasik sakal zalikachival San Juan Chamelco malakhnarun ikesh ok sakal zashkachivali okebal li convento arante chana ok bayak te chana bek te tau karniseria Juanita mare chagre honak risech olehil meskoshlak kuichivabay kuanaran kuichinabal kuanak huyesa karniseria Juanita chapan eklat chanakulak renakogang tohliki Sasa kungkun keke banyak. Ada nak kokang kokote, cina kamut kokote. Karniseria Juanita nak esroi penibi aran sekal salikacire San Juan Chamelco.
1: Bantios. Barkuan di kaksut ikham anak kuan. Kristina, cuci cipa nak anak kuan cuci sik saish khayale plak San Salvador. Utkokan nak cuci cipa nak Yo chishkana bankil Guatemala, chal kwana jej parku choli hab, habanan jol diagnakil rajlal jol chokos chebal. ut na ke shele kastuiz enak choshkana bankin ma gashikli chakilal shikin li chikunisu tam Guatemala ya bana na kwancho chishikaran sa este pepla San Salvador ut khojo ko shebar ke ayin utrusilal li jalan jalan chikan jele bal li kwan na ke roxi li morlam ana qachaq bla isi bume ana bli na kwanke tentona kwanke bli kanjele bale renaxate eskeli resilar reli komontenamit karucho chikulmang ut kwanke chikli molam riken jalan jalan chik chik kanjele bal eskabana kingan kanau na chiruli i kwan kwanke bli kanjele bal li nochoke ribal karuli karuna lume salihun chichok hosh chanrushterame bli chok ut organa kuina asresh bisbal pechal chanrulish chanruli chokaan mamka chili ha oran li ha aran u taan lina ke ishyenak nak anak kwan kwan khun sa ich orakhi na kwan ribeni ki nak cha nak tishkeli ha bho nak kila kwi rakhlal awanan a in a kaina koch ritbal hokan li hon al khun pa na lume u tkulak cho kosh ke wali resilal mukanak nak zama rele ha kwa nak maka akhrak karur railatish kanap ke li kaksut ikham Cristina renak kwart tortu kelal usilal chalakbar chalakbar pantios ere shorabi pantios pantios pantios u pantios rebre kechak angeles estero gerardi nimqa kwa kulaj kon koku chikeriken
2: Kare runum tahenak na rach na wek. Ushlish kuli, tiruli kaish kakalo na relikutan. Terapila eshi kinish tialalil. Kangelev lach tzilone shokolatin. Arin salik angel.